0: Akumbaya, balanda, Akumbaya, secum, Akumbaya, balanda, Akumbaya, morenu, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secum, Akumbaya, balanda, Akumbaya, morenu, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secum, Akumbaya, balanda, Akumbaya, morenu, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secum, Akumbaya, balanda, Akumbaya, morenu, Akumbaya.
1: Desde San Felipe, Puerto Plata, transmite 97.3, la 97.